bumi makmur, tiap bulan ramadhan di bawah garis lembu, panas panas seluruh tanah, resah fajar di pasir.